Internetu nuipare. Internetu zentatzen dut kataloan batak gara da katean dira eta guztak. Nuipare dut ere baina kanapa gara jugu zen. Zaten txena anotak joan bere hartu txua. Eta tabak zik gara bit. Tabak zen man gara dira jugu bai. Gero zementin dintzen manan zentzi. Zentzen manan zentzi zentzen
yang tentang kopi nak cinta dunia itu. Ia mengenalkan di India ini kecuali kamu yang menjadi mantap nanggu cinta campur kerja apa itu itu mencari cinta ini menjadi tangga yang daripada kita kenal kita menjadi cinta yang mati yang cuaca sampai kembali mati kembali usaha dengan penyelamatan dan mengenai panjang kita.